kubiyamede osesenye yesu mochanwa kayai kaye jina inye sa wansani ama mewanyi yenia nino mielu nanka ya ira osesenye yesu mochanwa nanka ye jina inye sa wansani ama mewanyi yenia me timi to me numba a dear pain na me wa anya rati.